Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Buat teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

92.2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Legislasi dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat kecil, terutama yang bergantung pada pendapatan harian atau memiliki penghasilan tetap. Berikut adalah beberapa dampak inflasi yang lebih spesifik terhadap masyarakat kecil. Inflasi menyebabkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, bahan bakar, dan barang konsumsi lainnya naik. Bagi masyarakat kecil yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar, kenaikan harga ini dapat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Lalu, masyarakat dengan pendapatan rendah, terutama yang tinggal di daerah perkotaan atau yang bekerja dengan upah minimum, akan merasa dampak ini lebih besar. Dampak inflasi terhadap masyarakat kecil selanjutnya yaitu peningkatan ketimpangan sosial. Masyarakat kecil yang sudah rentan mungkin semakin bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Namun jika inflasi meluas, maka bantuan sosial tersebut seringkali tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Lalu yang ketiga yaitu pengurangan tabungan dan investasi. Tabungan akan tergerus inflasi. Bagi sebagian masyarakat kecil yang sudah memiliki sedikit tabungan, inflasi mengurangi daya beli uang yang mereka simpan. Dan inflasi yang tinggi dapat mengurangi insentif untuk menabung atau berinvestasi dalam aset yang bisa melawan inflasi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Aku Cinta Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,8 Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Adelia di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Masih semangat kan ya? Baru juga jam 9 ya. Pasti udah pada sarapan nih teman Pro 2. Senang sekali rasanya Adelia kembali lagi ya teman Pro 2, menemani ruang dengar kamu. Dan spesial banget pagi hari ini, kita bakal ngobrol santai dengan topik beda selera tetap saudara, cara seru anak muda mencintai Indonesia teman Pro 2. Jadi topik kita pagi hari ini tentang nilai-nilai keindonesiaan. Nah hari ini Adelia tidak sendirian teman Pro 2 ya, sudah ada teman ngobrol kita yang bakal ikut untuk rembuk soal gimana cara anak muda zaman sekarang mencintai budayanya dengan cara yang asik ya teman Pro 2. Oke, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Yeni, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi juga Adelia. Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, luar biasa, sehat-sehat ya Kak Yeni ya. Luar biasa. Oke, kita langsung masuk ke bahasan yang pertama nih Kak Yeni. Kita kan tahu sendiri ya, sekarang musik atau tontonan dari luar negeri itu kan lagi rame banget dinikmati sama kita semua. Mulai dari musik Asia Timur sampai lagu-lagu barat. Tapi jujur nih Kak Yeni, menurut kamu di mana sih batasannya biar kita ini yang lagi seru-seruan menikmati budaya luar tidak sampai lupa atau malah merendahkan budaya negeri sendiri?
1: Pesannya sebenarnya ada cara berpikir kita masing-masing. Menikmati hiburan luar itu hak semua orang dan sah-sah saja. Tapi jangan sampai bikin kita merasa rendah diri, seolah-olah budaya luar itu selalu lebih hebat dan budaya kita kuno. Anak muda yang keren itu bisa menempatkan keduanya sejajar. Kita bisa menikmati karya global sebagai referensi, tapi begitu mendengar lagu daerah atau memakai kain adat tradisional saat bersama teman, kita merasa itu keren sekali. Jadi kuncinya adalah mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan rasa bangga pada identitas sendiri.
0: Oke, setuju banget. Jadi intinya jangan sampai rendah diri ya. Menikmati karya luar boleh ya Kak Yeni ya, tapi menganggap budaya sendiri itu kuno, wah itu salah besar ya. Dan kembali lagi Kak Yeni, masih membahas soal bagaimana anak muda mengawinkan budaya global dengan budaya lokal kita. Nah Kak Yeni, sekarang kan banyak sekali nih pembuat konten lokal yang kreatif banget nih. Ada yang bikin gerakan tari tradisional tapi pakai lagu modern luar negeri misalnya ya, tapi mengaransemen ulang lagu daerah pakai ketukan musik elektronik masa kini. Nah menurut kamu Kak Yeni, konsep pencampuran budaya seperti itu apakah itu bentuk pelestarian yang jenius atau malah merusak nilai aslinya?
1: Menurutku itu justru bentuk pelestarian yang sangat menyesuaikan zaman dan jenius. Hari gini, kalau kita memaksa anak muda untuk belajar budaya tradisional dengan cara yang kaku atau membosankan, yang ada mereka malah menjauh. Tapi pas dibuat versi campur sari yang modern, budayanya jadi terasa segar dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini cara kita berkomunikasi dengan zaman. Nilai aslinya tidak hilang kok, justru malah mendapat panggung baru yang lebih luas, bahkan bisa sampai menarik perhatian orang-orang di luar negeri.
0: Betul, kalau bukan kita yang mengemasnya jadi menarik, siapa lagi? Malah lewat cara kreatif begini, budaya kita bisa naik kelas atau dan juga dikenal secara global. Wah, makin seru ya obrolan kita pagi hari ini. Dan ini last question, pertanyaan terakhir ya Kak Yeni ya. Kita kan generasi yang memegang kendali atas apa yang sedang ramai di media sosial ya, atau kadang kita disebut Gen Z, Gen Alpha, itu kan paling apa ya, paling mengikuti perkembangan gitu ya. Nah, bagaimana sih cara paling sederhana dan tanpa beban buat kita anak-anak sekolah atau kuliahan untuk ikut memamerkan keindahan Indonesia di media sosial tanpa harus kelihatan kaku seperti akun resmi pemerintahan gitu?
1: Bikin kontennya, lihat hal-hal kecil yang sedap dipandang saja. Tidak perlu membuat dokumenter yang berat. Misalnya, saat kita lagi jajan kuliner lokal atau minum kopi lokal di tempat yang tempatnya bagus, tinggal direkam secara estetis lalu diberi latar belakang lagu yang ramai. Atau saat lagi jalan-jalan ke tempat wisata lokal, bikin video transisi pakaian yang menarik. Intinya Kita kemas kekayaan Indonesia pakai standar keindahan anak muda zaman sekarang. Begitu kontenmu menyebar luas dan dilihat banyak orang, kamu sudah otomatis menjadi utusan budaya dengan cara yang paling alami dan menyenangkan.
0: Wah, luar biasa ya. Jadi kesimpulan dari obrolan kita pagi hari ini, teman-teman Pro2, pamer keindahan Indonesia itu tidak harus rumit ya, cukup lewat hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, kemas dengan kreatif dan bagikan ke media sosial kamu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Yeni ya. Dan musik mancanegara boleh saja memenuhi daftar putar lagu kamu, tapi pastikan Indonesia tetap ada di dalam hati kamu. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Yeni atas waktunya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro2 yang sudah setia mendengarkan. Setelah ini Adelia punya satu lagu kece badai banget ya, lagu yang bakal menemani pagi kamu biar makin semangat ya. So, ini dia, ada Silet Open Up teman Pro2. Pasti udah pada tahu dong lagu apa yang mau Adelia putarkan pagi hari ini. So, lagu ini bakal menemani aktivitas pagi kamu. Jadi, stay tune terus karena Adelia bakal menemani kamu sampai dengan pukul 11 nanti.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam? Ternyata dulu, awal mula munculnya ban tidak berwarna hitam, namun berwarna putih. Warna putih pada ban berasal dari warna asli karet yang memang berwarna putih seperti susu. Ban awalnya terbuat dari kayu yang digunakan pada gerobak atau transportasi yang ditarik dengan hewan seperti kuda. Pada perkembangannya, ban dilapisi pita kulit atau besi yang ditempatkan di atas roda kayu. Hal ini bertujuan melindungi roda gerobak hingga tidak cepat aus. Namun, ban

buat ban dari getah pohon di dalam Amazon untuk membuat karet. Tapi ban dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik. Salah satu eksperimen tersebut mengarah pada penggunaan jelaga atau karbon dari berbagai proses industri yang dicampur ke dalam campuran karet. Dikombinasikan dengan benang katun, karbon hitam yang mengubah karet menjadi hitam membuat ban lebih tahan lama, lebih stabil, dan membuat ban lebih mudah melepaskan panas. Selain itu, karbon hitam membuat ban bisa bertahan hingga 8.000 km. Karbon hitam adalah produk sampingan dari pembakaran berbagai produk minyak bumi. Ketika ditambahkan sebagai pengisi karet, ini meningkatkan ketahanan abrasi dan kekuatan tarik secara signifikan, yang membantu membuat ban tahan lama. Selanjutnya, karbon hitam membantu menghantarkan panas dari tapak dan sabuk ban, yang juga membantu meningkatkan umur ban. Senyawa karbon hitam juga membantu melindungi ban dari sinar UV dan ozon, yang dapat memperpendek umur ban. Nah, itulah jawabannya kenapa ban kendaraan berwarna hitam.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist. Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Dan spesial banget di pukul 10 pagi hari ini kita di Pro 2 Hit List ya. Tidak terasa matahari sudah makin naik dan sekarang sudah jam 10. Jadi di kita di segmen di lapak request resmi dari Adelia, buka lebar-lebar buat kamu semua. Tidak usah jaim, tidak usah malu-malu kucing. Kamu bebas request lagu Indonesia yang lagi viral dan bikin galau brutal, boleh banget teman Pro 2. Atau lagu mancanegara yang beatnya asik, pengen joget tipis-tipis, boleh juga. Mau titip salam juga boleh banget sekalian nih teman Pro 2 ya. Titip salam buat pacar, buat mantan yang pura-pura bahagia, atau buat teman sebangku yang hobi pinjam pulpen tapi tidak pernah kembali, boleh banget. Langsung meluncur di WhatsApp nomor Pro 2 Atambua di 0851-3728-7493, atau boleh juga DM di Instagram di @RRI_Pro2Atambua. Sambil tunggu request kamu, Adelia mau putarin lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kalau rindu jangan dipaksa ya. Oke, okay, so here we go.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta sayang.
0: Gombal.

friend.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih di Produa Hit List dan masih bareng sama Adelia teman Produa. Ada lagu dari Katy Perry, The One That Go Away ya. Dan Go Away, lagu ini menjadi penutup perjumpaan kita di siang hari ini. Kurang 5 menit lagi jam 11 siang. Itu artinya saya Adelia Manek harus pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu semua yang sudah setia menemani Adelia dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan kurang 5 menit lagi jam 11 teman Pro 2. So, terima kasih banyak. Have a nice day and bye-bye.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Sembilan koma delapan Pro 2 buat teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pro 2 semuanya dimanapun kamu berada. Apa kabar? Semoga baik ya. Walaupun cuaca di luar kayaknya mendung-mendung panas, gimana gitu ya. Ya tapi harus tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kamu hari ini. Dan di siang ini teman Pro 2 di Santai Siang kita bakal ngobrol dengan
3: Inca Tahoni ya. Ini adalah salah satu anak muda yang memilih untuk menenun. Saya coba untuk terhubung dengannya. Halo, selamat pagi. Apa kabar?
4: Kabar baik.
3: Baik ya. Nah, Kakak Vince, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung pagi ini dengan Pro 2 Atambua. Semoga nanti bisa menginspirasi ya. Nah, saya langsung saja ya. Kenapa Kakak Vince ini memilih untuk menenun begitu?
4: Karena kami di sini kalau tidak lanjut sekolah bisa ini tenun saja.
3: Itu memang sudah dilatih sejak masih kecil atau ini latihannya sejak usia berapa menenun ini?
4: Sudah dilatih sejak kecil.
3: Kalau dihitung-hitung sampai dengan hari ini sudah ada berapa banyak kain tenunan yang Kakak Vince berhasil tenun?
4: Sudah banyak.
3: Itu selimut kah, selendang kah, atau apakah begitu?
4: Selimut, selendang.
3: Itu biasanya kalau dijual di mana itu? Di pasar atau dijual online atau seperti apa?
4: Sudah dipesan sama ini antar saja di galeri.
3: Untuk menenun satu selimut itu makan waktu berapa lama itu?
4: Di sini kalau ini yang biasa dong itu 2-3 hari sudah habis.
3: Tapi kalau yang susah berapa lama?
4: Itu sampai bulan.
3: Untuk untuk motifnya Kakak Vince biasanya menenun motif mana? TTUK atau mungkin ada juga dari motif daerah lain begitu?
4: Tidak hanya motif insana saja.
3: Insana saja.
4: Kami tidak bisa tenun ikat.
3: Bisa digambarkan tidak? Kalau misalnya tenunan yang gampang itu yang 2-3 hari itu yang seperti apa? Terus tenunan yang susah itu yang tenunan apa?
4: Yang 1-2 hari itu seperti selendang. Selimut itu bisa 1 minggu.
3: Biasa tergantung pesanan kah atau itu memang tenunannya setiap hari untuk asal-asalan saja begitu?
4: Pesanan.
3: Kalau dalam kita bicara kalau misalnya soal pendapatan ya, kalau dalam 1 bulan itu kira-kira terjual berapa itu?
4: Selendang 1 bulan mungkin dapat 20 lembar untuk selendang.
3: Yang juga ya kalau 20. Apa yang menjadi alasan Kakak Vince ini kan masih muda. Banyak anak-anak muda yang kadang mereka itu malu untuk tenun. Kakak Vince kenapa tidak malu untuk tenun?
4: Sudah terbiasa tenun dari kecil. Di sini kebanyakan anak muda tenun.
3: Adakah mungkin ketika menjual, adakah mungkin media sosialnya, ada Facebooknya, ada Instagram atau mungkin TikToknya yang itu biar dikasih tahu biar teman-teman kalau misalnya mau beli bisa cari di situ. Atau di galeri apa begitu, di Keva begitu?
4: Itu di Keva itu galeri Siapnei Matani.
3: Alamatnya di mana? Sedikit.
4: Itu berhadapan langsung dengan Bank NTT.
3: Oh ya, oke ya. Baik, kalau begitu terima kasih Kakak Vince untuk waktunya. Nanti semoga kedepannya ini bisa pemerintah bisa memperhatikan dalam hal modal dan lain sebagainya.
4: Ya,

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih, Yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Saya Silikon.
1: Saya Midazolidinil Urea.
2: Saya Tritanolamin.
3: Saya Hidroquinon.
4: Saya Mineral Oil.
5: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
6: Saya Etil Paraben.
0: Dan kami adalah
7: Kosmetik Berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

lagi dengerin Santai Siang.

0: Perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara Anda dipidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi,
2: bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Ya teman-teman, pelatih Kurakao di Kadfoka tetap melihat sisi positif meski timnya dibantai Jerman 1-7 di laga perdana grup E Piala Dunia 2026 dengan menegaskan tetap bangga dan senang. Ya, Kurakao menjalani debut putaran final Piala Dunia dan memberikan perlawanan saat Livano Comencia mencetak gol penyama ya di pertandingan babak pertama ya. Meski sempat menyamakan kedudukan namun secara kualitas Jerman masih di atas dan bahkan Jerman tak terbendung. Di babak pertama Jerman berhasil mencetak 4 gol dan selanjutnya berhasil menambah 3 gol di babak kedua. Atas hasil itu advokat tetap mengakui timnya tidak memperkirakan akan kalah dengan skor sebanyak itu ya. Meski demikian pelatih berusia 78 tahun itu menilai para pemainnya tidak perlu merasa malu karena mereka menghadapi salah satu tim terbaik di dunia. Oke, dan hari ini ya kita sudah di hari yang kelima gelaran Piala Dunia dan tercatat sudah ada banyak gol yang tercipta. Namun khusus pertandingan di hari ini teman Pro 2 ada 19 gol yang tercipta ya. Hasil itu ataupun gol-gol tersebut tercipta saat Jerman melawan Kurakao dengan 7-1. Terus juga ada Pantai Gading yang menang tipis 1-0. Terus apa lagi ya? Di grup E ada Belanda dan Jepang bermain imbang 2-2. Dan selanjutnya juga ya ada yang menarik yakni salah satu pertandingan yang cukup banyak juga golnya ya. Skornya itu adalah 5-1 ya. Iya 5-1. Itu adalah pertandingan antara Swedia melawan Tunisia. Masih ada lagi pertandingan-pertandingan seru yang bakal hadir ke ruang tontonan kalian yang mana masih akan ada hal-hal baru yang bakal expose dan bahkan juga akan muncul di Piala Dunia 2026.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat tadi jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

menyenangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Kita sudah di hari yang kelima menyaksikan ya gelaran Piala Dunia yang berlangsung di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Dan banyak pertandingan-pertandingan yang menarik dan bahkan banyak gol yang tercipta. Banyak juga hasil di luar dugaan. Ya. Tentunya masih ada sisa hari yang cukup panjang. Ini belum seberapa. Kita masih akan menyaksikan partai-partai yang luar biasa, big match yang bakal sangat menghibur kita semua ya, pencinta sepak bola dunia. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal Piala Dunia teman Pro 2, mungkin kamu pernah tidak berpikir ataupun bertanya-tanya kenapa Piala Dunia itu digelar 4 tahun sekali, tidak 5 tahun sekali seperti Pilkada, atau tidak 2 tahun sekali, atau tidak setiap tahun. Nah, ada alasan tersendiri teman Pro 2 ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa beberapa alasan Piala Dunia digelar 4 tahun sekali adalah karena waktu kualifikasi yang cukup panjang. Kualifikasi yang melibatkan ratusan negara dari berbagai konfederasi dan benua ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun ya. Nah, tidak hanya itu, faktor tuan rumah juga menjadi salah satu alasan ya. Tuan rumah juga perlu mempersiapkan diri dengan baik, mulai dari membuat stadion yang baru atau merenovasi stadion. Next, kondisi pemain juga diperhitungkan ya. Jadi siklus 4 tahunan ini menjadi satu pertimbangan agar menjaga para pemain bintang sepak bola ini tidak kewalahan dan mengurangi risiko cedera di tengah padatnya kompetisi liga domestik dan turnamen kontinental lainnya. Nah, tidak hanya itu teman Pro 2, kenapa Piala Dunia digelar 4 tahun sekali? Karena faktor sejarah ya. Praktik ini mengadopsi tradisi siklus 4 tahun yang dipelopori oleh Olimpiade. Dan yang terakhir adalah waktu yang lama ini meningkatkan antisipasi penggemar di seluruh dunia, sehingga nilainya ini tetap terjaga ya. Kalau misalkan digelar setiap tahun, menurut para analisis bahwa Piala Dunia itu tidak akan menarik, sehingga memang dibuat 4 tahun sekali. Jadi kalau misalnya selama ini kamu bertanya-tanya kenapa Piala Dunia digelar 4 tahun sekali, ini dia jawabannya. Jangan tanya lagi ya. Oke, semoga bermanfaat informasi yang sudah saya hadirkan untuk teman-teman semua.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Aduh, aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, 99,8 Prado Atam buat teman terbaik kamu Pira Dunia memang selalu memberikan cerita-cerita yang menarik dan di luar dugaan ya. Nah, meski bermain imbang 2-2 dengan Jepang pada pertandingan ya pertama, Belanda masih tetap mempertahankan rekor tak terkalahkan sejak Piala Dunia 2010 ya. Nah, timnas Belanda memang kehilangan 3 poin di depan mata saat menghadapi Jepang ya. Di pertandingan pertama sempat unggul 2-0 namun akhirnya terkejar dan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Meski gagal menang, Belanda setidaknya bisa tersenyum karena catatan tidak terkalahkan di Piala Dunia masih bertahan hingga 13 pertandingan beruntun teman Pro 2. Terakhir kali Belanda tumbang di luar penalti yakni adalah saat kalah 0-1 dari Spanyol di 2010 ya. Itu di luar penalti. Nah, alhasil Belanda menyamai rekor Brasil yang dibuat pada tahun 1956 sampai 1966 saat terhenti di dua partisipasi terakhir di Piala Dunia ya. Nah, sementara itu Belanda kalah adu penalti dari Argentina di semifinal 2014 dan perempat final 2002 ya. Sementara itu kekalahan terakhir Belanda di waktu normal terjadi pada perempat final 2006 saat takluk 0-1 dari Portugal atau 20 tahun lalu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: karena aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo semua dimanapun berada. Apa kabar? Semoga baik.
3: Ya, di sore ceria seperti biasa, Beta Meki Dok akan menemani semuanya di sore ini dengan berbagi. Di sore ini ada Kakak Usman Dael. Ini adalah salah seorang komedian. Kita coba sapa. Kalau komedian tuh suara ke mana kira-kira? Sore.
4: Sore.
3: Oke, okay, apa kabar?
4: Ya, alhamdulillah baik.
3: Baik ya. Jadi teman-teman pasti sudah pernah tahu bahkan dengar nama kakak kita yang satu ini ya, seorang komedian dan pasti sering tampil di mana-mana. Dan sore ini kita akan mengutak-atik beliau. Ini lagi sibuk apa nih kakak Usman?
4: Sekarang kesibukan paling banyak di jalan.
3: Di jalan. Ya. Sibuk di jalan juga ya? Ya. Oke, mantap. Hati-hati ya. Kita sebenarnya penasaran juga sih ya, ternyata di Alor juga ada juga teman-teman kita yang punya talenta di bidang komedi. Nah, Kakak Usman mungkin bisa juga berbagi untuk kita semua. Nah, awal mulanya itu seperti apa? Akhirnya bisa terjun menjadi seorang komedian.
4: Kalau awal mula saya ikut audisi dari kampus buka audisi stand up comedy. Terus saya daftar tuh, karena di jurusan saya, jurusan akuntansi, waktu itu semua mata lomba untuk mau audisi semua sudah ada.
3: Sudah ada.
4: Sudah terdaftar, mulai dari dance, bernyanyi, terus fashion show, semuanya sudah terisi. Tapi pas di stand up tidak ada yang berminat. Nah, disitulah saya ambil alih untuk daftarkan diri untuk jadi peserta lomba dari jurusan akuntansi.
3: Waktu itu. Yeah. Oke. Okay. Itu sebelumnya memang sudah tertarikkah atau sudah pernah di diri sendiri sudah yakinkah bahwa bisa menjadi seorang komedian atau langsung masuk saja begitu karena kosong?
4: Ya itu karena hanya punya perasaan saja. Jurusan akuntansi sebesar ini tidak ada yang punya inisiatif untuk mau daftar ikut.
3: Oke. Dan itu pertama kali tampil berarti?
4: Ya, perdana. Itu perdana.
3: Perdana. Ya. Itu tampilnya di depan seluruh mahasiswa yang di situ atau ada juga undangan dari kampus lain?
4: Itu kalau kita mau bilang Poltek Expo itu dia programnya rutin tiap tahun ya. Jadi kalau ketika diadakan itu bukan undangan cuman mahasiswa saja.
3: Aha.
4: Dari semua yang tahu bahwa Poltek Expo itu tiap tahun diadakan. Aha. Itu dari semua penjuru datang.
3: Keringat kesan deh.
4: Itu pertama itu ya tidak keringat
3: sih. Tidak keringat biasa sih. Biasa-biasa saja. Biasanya kan kalau seperti itu ditentukan tema atau tidak atau kita sendiri yang tentukan untuk materinya.
4: Kalau untuk materi ya kita sendiri.
3: Bebas. Durasinya berapa lama waktu itu?
4: Biasa kalau dia paling lambat itu 7 menit, paling cepat 3.
3: Oke. Berapa peserta waktu itu?
4: Itu pertama kali itu peserta waktu itu 9 orang.
3: Ya.
4: Jurusannya cuma 6, tapi banyak yang berminat.
3: Oke. Iya. Kalau yang Bro tahu itu teman-teman yang lain yang ikut itu memang mereka punya latar belakang komedi atau memang mereka juga sama-sama sama kita masih baru semua begitu?
4: Ya kalau yang waktu itu ya saya kurang tahu juga sih. Uh-huh. Mungkin mereka punya minat sih.
3: Oke.
4: Kalau saya tidak minat, cuma karena jurusan saya memang tidak ada yang ikut.
3: Jadi
4: saya
3: ya sudah
4: untuk ikut.
3: Ikut sudah. Pokoknya biar melengkapi, ikat saja itu.
4: Tapi ya ujung-ujungnya
3: barang lucu-lucu saja jadi ya, naik saja. Naik saja. Iya. Nah, waktu itu materinya apa? Yang
4: waktu itu materinya ya tentang kampus, ya tentang nona-nona yang di kampus.
3: Setelah tampil itu teman-teman apa yang mereka bilang ke Bro waktu itu? Atau mungkin dari ketua jurusan?
4: Ya, kalau untuk pribadi ya saya sudah familiar kalau di kampus.
3: Oh ya, oke.
4: Jadi kalau untuk mau tampil itu sebelum naik panggung itu sudah pecah.
3: Oh ya, oke.
4: Karena mungkin lihat dari gaya ya.
3: Ya betul.
4: Sudah lucu, dari sananya sudah lucu, dari rahimimu sudah lucu memang gitu.
3: Terus waktu itu hasilnya seperti apa akhir setelah mengikuti lomba itu?
4: Dan hasil waktu itu mengikuti lomba itu juri dari stand up comedy senior stand up comedy itu mereka yang juri. Dan itu ya alhamdulillah saya juara 2.
3: Mantap.
4: Juara 2 dan ya piagamnya saya bawa pulang. Dan teman-teman saya mereka tanya, Usman, kenapa piala juara 2 stand up comedy itu tidak bawa pulang saja? Jadi saya bilang, kalau piagam itu kita buat susah karena itu banyak tanda tangannya. Piala banyak di toko. Jadi piala ini buat kenangan kampus. Terus piagamnya untuk saya begitu.
3: Iya, betul juga ya. Oke. Terus setelah itu, langkah selanjutnya dari situ, itu sudah memulai dengan stand up kah atau masih saja seperti apa waktu itu setelah di kampus itu?
4: Jadi waktu itu pas juara 2 langsung ditawar tuh sama ini. Senior-senior komunitas dari stand up comedy Indo Kupang. Ya jadi mereka ajak. Waktu itu kan saya juga sudah mau semester 5 terus mulai sibuk. Sudah numpuk. Jadi tapi lama-lama tertarik juga. Jadi setiap kali dari stand up comedy Indo Kupang buat event atau lomba-lomba gitu. Ya saya ikut. Daftar jadi peserta ikut.
3: Oke.
4: Setiap kali gitu daftar. Ya Jan. Dan uang untuk dia kan daftarnya gratis. Dan tujuan saya ikut tuh hadiahnya tuh ya cuma mau buat makan.
3: Oke. Ya.
4: Ya kan anak kos kan.
3: Ya anak kos, oke, paham.
4: Jadi ya kalau pas mereka bilang ayo daftarlah, bilang oke, siap. Ah berarti sebentar malam gantung priok.
3: Gitu. Gantung priok gitu ya. Nah terus sempat tertarik untuk masuk komunitas itu atau tidak seperti apa?
4: Sempat tertarik, terus ya gabung-gabung dengan senior-senior, terus ya cerita-cerita, tapi makin kesini ya saya kan sudah semester akhir, jadi pas saya aktif-aktif itu saya bilang ini udah semester akhir nih harus fokus, soalnya kita kuliahnya enak, ya tapi orang tua yang susah,
3: kan? ya betul,
4: ya jadi saya putuskan ya udahlah saya harus kejar cita-cita yang ini dulu, biar orang tua bahagia kan.
3: Oke. Jadi sekarang tunggu panggilan ya. Menunggu panggilan waktu jangan undangan kemana-mana begitu ya. Nah kalau dihitung-hitung sampai dari 2017 sampai dengan sekarang ini sudah berapa banyak tampil di atas panggung kira-kira? Kalau dihitung kira-kira lah.
4: Oke siap. Kalau untuk tampil
3: banyak sekali.
4: Pertama itu di Poltek, di lomba Poltek Expo, terus ya kegiatan-kegiatan seminar kampus, terus acara-acara kayak mau yudisiuman,
3: sudah,
4: itu, terus ya ikut-ikut bareng kawan lomba isi-isi lomba gitu ya. Mereka bilang sudahlah daftar saja ikut lomba.
3: Gitu. Pernah ada terlintas niat untuk mengikuti audisi yang lebih besar mungkin yang audisi seperti yang di Suci ya begitu, Suca. Ya, kalau pernah terlintas dan apakah sudah pernah mencoba?
4: Pernah ada yang ajak, cuman itu waktu masih kuliah jadi saya bilang ya sudahlah nanti kalau setelah kuliah. Tapi kalau untuk kesini sih ya lebih bagus di ini buat saya lebih tertarik tuh buat orang-orang di daerah saya tuh lebih tersenyum begitu. Jadi maunya di sini saja begitu.
3: Iya. Nah kalau selama tampil itu pernah tidak ada penampilan yang susah terkesan sekali dan itu susah untuk kita lupa, entah itu lucu sedih atau apa yang kira-kira woi ini memang betul-betul tidak akan pernah dilupa, ada?
4: Itu ya kalau kenangan yang tidak pernah dilupakan itu pas waktu itu ya materinya tidak lucu.
3: Tidak lucu.
4: Ya. Uh-huh. Hanya itu saja.
3: Waktu itu. Ya ya ya. Itu di saat tampil di mana itu?
4: Itu ikut lomba juga dari senior senior
3: di kampus.
4: Stand up Indo Kupang yang buka.
3: Oh Indo Kupang. Uh-huh. Uh-huh. Jadi sampai dengan saat ini mungkin ada punya upaya untuk kepikiran sampai bikin channel YouTube kah atau TikTok kah atau apa untuk menyalurkan bakat komedi ini atau sama sekali?
4: Ada.
3: Ada. Hmm.
4: Ada cuman ya bagaimana ya? Mungkin kekurangan dari ini dari semua fasilitas atau apa karena tidak ada dukungan atau tidak ada komunitas begitu. Jadi ya ya seperti ini saja biasa-biasa begini. Ya, kalau yang tahu ya pasti undang gitu kan.
3: Iya.
4: Ya kalau niat saya itu hanya mau hibur orang saja begitu.
3: Iya, iya.
4: Hibur orang.
3: Ada tidak mungkin memang tadi lebih memilih untuk masih lebih ke sekolah ya waktu ketika stand up, tapi sampai dengan saat ini juga sepertinya belum tertarik ke sana. Nah, adakah niat untuk nanti akan ke sana dalam artian ya mungkin ada teman-teman yang ingin Bang Usman, bagaimana cara untuk tampil atau bagaimana menjadi seorang stand up, bisa tidak untuk kasus misalnya untuk berbagi begitu dengan teman-teman? Kalau misalnya ada yang minta begitu.
4: Ya kalau saya sih saran saya buat teman-teman yang mau bergabung di dunia komedi, ya stand up komedi. Ya saya rasa kalau untuk nanti kita mau kita diskusi saja sih.
3: Diskusi.
4: Tapi lebih banyaknya kita saya tuh sering nonton di YouTube ya channel-channelnya senior, terus ya kak saya sekarang nonton ya stand up comedy Indo Kupang ya Sucik TV ya, saya sering nonton penampilan dari senior. Mm-hmm. Tapi ya kalau dari saya kalau untuk mau terjun ke stand up comedy yang lebih besar, event yang lebih besar itu ya saya rasa saya belum layak sih, soalnya nantilah senior dulu lah.
3: Oke.
4: Jadi kita belajar tuh dari senior dulu gitu.
3: Oke, dan teman-teman semuanya dimanapun berada, demikian perbincangan kita di sore ceria. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Dan saya Meki Daga pamit. Kita ketemu lagi dalam kesempatan dan tetap bersama kami karena masih akan ada rangkaian acara-acara kami yang lain akan terus kami hadirkan untuk kamu di kesempatan sore hari ini.
2: Kita akan ketemu lagi di sore ceria di sepenjaran berikutnya. Saya Meki Daga pamit. Sampai jumpa, selamat sore dan Tuhan memberkati. Bye bye.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.

Ya, 99,8 peradaban buat teman terbaik kamu. Mungkin kamu pernah mendengar nama Edi Tansil, ya. Nama itu sempat muncul di tahun 90-an dan bahkan hilang. Dan akhirnya muncul kembali di 2026, ya. Nah, ternyata teman Produa kejaksaan berhasil ya mengungkap ataupun menelusuri aset terpidana Edi Tansil, ya, sebesar 51,6 miliar rupiah. Nah, akan hal itu Menteri Keuangan Purbaya pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejagung ini, ya. Nah, Purbaya pun mengatakan bahwa kasus Edi Tansil merupakan sebuah kasus yang betul-betul harus ditangani dengan baik, sehingga mengatakan siapapun yang merugikan negara harus dikejar agar tidak kehilangan.

0: rock star.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih. Do

0: Sayang, hari ini temani aku mancing lagi yuk.
1: Boleh deh, di tempat kemarin kan?
0: Ah jangan deh sayang, itu lautnya kotor, banyak sampah, bikin tidak nyaman.
1: Jadi kira-kira kita mancing di mana nih?
0: Bagaimana kalau kita mancingnya di pasar ikan aja? Menjaga kebersihan pantai menjadi salah satu cara memelihara keindahan alam dan menjaga lingkungan agar tetap bersih sehingga dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: goreng nih. Apa rahasianya Joya?
1: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi masih di Sore Ceria. Ada saya Ari Leon menemani kamu sore ini sampai malam nanti di penghujung nanti di jam 12 malam ya. Jadi buat kamu yang udah setia dengerin Pro 2 FM, terima kasih dan salam jumpa untuk yang baru saja gabung di Pro 2 hari sore ini ya, ada saya Ari Leon. Oke, jadi buat yang lagi stay tune, Ari bakal nemenin kamu dan salam kenal aja kalau belum kenal. Kita punya banyak sekali ya acara yang bakal mengisi kebersamaan kita. Apalagi besok libur nih, waduh enak banget ya. Malam hari ini bisa jadi malam minggu, padahal ini bukan hari Sabtu. Jadi malam Selasa yang panjang. Orang bilang malam minggu yang panjang karena memang besoknya libur. Nah kalau ini mah malam Selasa yang panjang karena besoknya libur juga. Selamat mempersiapkan rencana liburan kamu. Dan malam hari ini kita bakal bareng-bareng sampai di penghujung malam nanti. Ada lagu, ya kan? Ada tips, ada informasi, ada kesempatan buat berbagi cerita dan banyak hal. Tapi saya mau kasih tahu dulu nih, sekarang ada info-info tentang wisata, ya. Jadi kita mau spill ada destinasi wisata apa aja sih yang unik-unik di Indonesia ini. Katanya nggak ada habis-habisnya, tidak akan pernah habis keunikannya, gitu. Teman Pro 2, jadi kita mau update dulu ya. Pernah terpikir tidak seberapa jauh budget yang harus kita keluarkan kalau mau menikmati puncak kemewahan pariwisata di Indonesia? Jadi bukan rahasia lagi kalau tanah air kita itu punya alam yang bagus, yang magic banget, tapi ada beberapa titik eksklusif yang saking indahnya, biaya kesana setara juga dengan harga tiket keliling Eropa. Wow. Nah, bukan di Maldewa, penginapan terbaik dan salah satu yang termahal di dunia ada dekat dari kita, yaitu di Pulau Sumba. Nah, ini konsepnya adalah all inclusive luxury villa. Jadi kenapa sangat mahal? Nah, di sini kamu membayar untuk privasi mutlak. Selain visa yang mewah villa yang mewah dengan kolam renang pribadi, resort ini membatasi ombak selancar terkenal Oasis Left, hanya untuk beberapa orang per hari. Ditambah lagi ada fasilitas berkuda di tepi pantai saat matahari terbenam. Ada spa safari dan pelayanan personal yang luar biasa detail. Nah, estimasi biaya ya diperkirakan sekitar 20 juta rupiah hingga lebih dari 100 juta rupiah per malam. Waduh, kayaknya ini bikin penasaran banget ya. Ini harus kumpulin banyak duit nih untuk merasakan bagaimana sensasi menikmati atau berada di tempat mewah dan unik sesuai dengan apa yang kita hayalkan atau bayangkan gitu loh. Nah, masih ada banyak sekali info-info wisata yang pastinya unik-unik juga ada di Indonesia dan kita tidak akan keluar kemana-mana. Jadi mau tahu, jangan kemana-mana, dengarin terus Pro 2 FM dan dapatkan informasi terupdate-nya. Oke, kita nikmati dulu yang berikut ini.

0: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dengan info tentang wisata. Oke. Tadi ada wisata paling mahal pertama yang udah kita sama-sama ketahui. Dari Sumba kita beralih lagi nih ke Pulau Raja Ampat, Papua Barat ya. Nah ini juga kenapa unik dan jadi ikonik banget di Indonesia. Karena ini ibaratnya surga di bawah laut nomor satu di dunia. Sangat terkenal dengan biaya logistiknya yang menantang. Jadi butuh effort ya untuk bisa melawan atau bisa menaklukkan kegengsian gitu. Kenapa sangat mahal? Mahalnya Raja Ampat didominasi oleh biaya transportasi salah satunya. Tiket penerbangan domestik ke Sorong, kemudian lanjut lagi sewa speedboat atau kapal lifeboat ya, kapal pesiar pinisi mewah untuk menginap sekaligus menyelam. Ini membutuhkan biaya fantastis, belum lagi tarif masuk kawasan konservasi laut untuk menjaga kelestarian terumbu karangnya yang tiada tara. Jadi estimasi biaya paket lifeboat ini sekaligus untuk menginap di resort eksklusif lokal berkisar antara 30 juta rupiah hingga 80 juta rupiah per orang untuk satu kali perjalanan. Wow. Dan satu lagi nih, Kepulauan Anambas. Ini adanya di Kepulauan Riau. Jadi destinasi ini adalah sebuah pulau pribadi ya, private island yang tersembunyi di ujung barat laut Indonesia, berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Jadi berbatasan dekat dengan Malaysia. Ini juga alasannya kenapa sangat mahal. Akses ke pulau ini hanya bisa ditembus menggunakan pesawat amfibi atau seaplane. Jadi charteran khusus dari Batam ya. Konsep ramah lingkungan yang sangat ketat di sana. Ditambah lagi jumlah tamu sangat-sangat dibatasi supaya kamu serasa memiliki pulau tropis itu sendiri. Semua makanan gourmet, fasilitas wellness, bahkan olahraga air non motor ya, seperti kayak dan snorkeling, ini sudah termasuk dalam paketnya. Jadi estimasi biaya kira-kira ya mulai dari 30 jutaan rupiah per malam ya, per malam. Nah, kenapa sih tempat-tempat ini berani memasang tarif fantastis? Jawabannya bukan sekadar fasilitas kasur empuk, tapi eksklusivitasnya, privasi tingkat tingginya, dan juga pelestarian alam yang sangat-sangat dijaga. Mereka membatasi jumlah manusia yang datang untuk memastikan alam di sekitarnya tetap perawan dan tidak rusak oleh mass tourism atau wisata massal. Oke? Jadi itulah keunikan-keunikan yang tidak bisa dilawan atau tidak bisa diukur dengan negara manapun, karena kita punya keunikan tersendiri yang memiliki nilai yang berbeda dengan destinasi atau objek wisata mahal di negara-negara lain. Oke? Kita bangga menjadi Indonesia karena kita punya fasilitas yang ternyata unik dan luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, oke, kembali lagi masih di Sore Ceria dan pastinya di Info Wisata ya. Nah kita kalau tadi yang paling mahal di Indonesia, karena saya menghadirkan yang paling laris di Indonesia. Jadi salah satu yang masuk dalam daftar destinasi wisata atau pulau wisata yang paling laris di Indonesia akhir-akhir ini, salah satunya adalah daerah Yogyakarta. Ada spot tebing pesisir selatan. Wow. Jadi teman Pro 2, Yogyakarta selalu stabil ya, tapi yang paling laris manis dan viral untuk pemburu konten saat ini adalah kawasan wisata tebing modern di pesisir selatan. Nah, teman Pro 2, jadi kenapa paling laris? Tempat-tempat seperti Obelix Sea View dan juga Heha Ocean View memang sukses sampai dengan saat ini. Sukses besar, menarik ribuan wisatawan setiap akhir pekan. Karena mereka menawarkan pemandangan matahari terbenam atau sunset langsung ke Samudra Hindia dengan arsitektur bangunan yang unik dan spot foto yang sangat modern. Tempat-tempat ini jadi destinasi liburan keluarga dan anak muda paling ekonomis tapi tetap terlihat mewah. Jadi tidak mahal tapi mewahnya tetap dapat gitu ya. Dan masih juara di setiap destinasi wisata adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah, untuk kategori wisata alam pegunungan, Bromo tetap menjadi juara bertahan yang paling konsisten peminatnya hingga saat ini. Kenapa paling laris? Karena memang landscape-nya yang magis banget. Jadi ada lautan pasir, ada kawah Bromo, dan ada bukit Teletubbies-nya. Jadi ya sangat sekali dayung beberapa spot bisa terjelajahi gitu loh. Sangat mudah diakses bahkan untuk anak-anak atau lansia sekalipun berkat bantuan sewa jeepnya. Bromo menjadi destinasi liburan singkat atau short space escape gitu ya. Paling laris karena paket turnya ramah di kantong, memberikan pemandangan matahari terbit yang tidak pernah gagal memukau setiap pengunjungnya. Jadi itulah fasilitas glamping dan akomodasi yang variatif, kekuatan tren untuk media sosialnya, TikTok, Instagram, Reels gitu, dan infrastrukturnya yang semakin matang. Jadi ini dari yang paling mahal sampai yang paling laris, mana nih yang sudah masuk ke dalam wishlist liburan kamu tahun ini? Oke, informasi ini mengantar kita juga di penghujung. Dan saat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami masih akan kembali menemani kamu di Jaga Malam di program Info Komunitas. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya, karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Jobs, salah satu tokoh paling ikonik dalam dunia teknologi. Salah satu momen krusial dalam perjalanan karirnya adalah keputusannya untuk berhenti kuliah. 10 tahun kemudian, semuanya berubah ketika ia bertemu dengan Steve Wozniak, teman lamanya dari SMA yang ahli di bidang elektronika. Bersama Wozniak, mereka merancang komputer Macintosh yang menjadi langkah awal bagi perusahaan Apple. Meskipun penuh tantangan, mereka bekerja keras dan dalam waktu 10 tahun, Apple telah berkembang menjadi perusahaan senilai 2 miliar dolar dengan 4.000 karyawan. Namun, pada usia 30 tahun, Steve Jobs menghadapi cobaan berat ketika ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Meskipun kecewa, Steve Jobs tidak menyerah. Ia mendirikan perusahaan Next dan membeli Pixar Animation yang kemudian menjadi perusahaan animasi paling sukses di dunia. Pada satu titik, Apple membeli perusahaan Next milik Steve Jobs dan ia kembali bekerja di Apple. Namun, sebelum mencapai kesuksesan terbesarnya, Jobs dihadang oleh cobaan yang sulit. Ia didiagnosis menderita tumor pankreas. Pada tahun 2009, penyakitnya semakin parah dan kanker pankreas stadium lanjut telah menyerang hatinya. Dokter memberitahunya bahwa harapan hidupnya tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. Tetapi, Steve Jobs tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang hingga pada tanggal 5 Oktober 2011, dunia kehilangan seorang visioner. Steve Jobs meninggal dunia, tetapi warisannya terus hidup dalam produk-produk inovatif Apple.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
2: Oke, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Buat kebersamaan kita malam hari ini ya, kita pingin aja kamu untuk tahu tentang apa sih perkembangan yang sedang terjadi di negeri kita di Indonesia kaitannya dengan energi terbarukan. Nah, ini ada apa sih dan apa sih yang menjadi penting dari energi terbarukan ini? Jadi buat kamu yang baru gabung ya, senang banget rasanya bisa kembali menemani kamu malam hari ini di suasana santai menjelang liburan besok. Ada banyak info-info terupdate di Pro 2 yang bisa kamu dengarkan. Dan rasanya pengin tahu ya, pengin tahu banget gimana sih kabar kamu hari ini. Semoga semua tetap produktif, kreatif, baik-baik aja, berenergi ya kan. Ngomong-ngomong soal energi, tahu tidak sih bumi kita ini kan sebenarnya lagi kasih kode kalau dia sudah mulai tua ya kan. Orang kalau udah mulai tua kan energinya mulai berkurang kan, mulai sering lelah, capek ya. Kenapa? Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan bikin suhu bumi kita juga makin panas dan cuaca jadi tidak menentu. Makanya akhir-akhir ini penting sekali kita memperbarui energi kita nih. Lagi gencar-gencar banget dibahas di mana-mana. Tapi apa sih energi terbarukan itu dan kenapa penting buat masa depan kita nanti? Jadi teman Pro 2, jangan dibayangkan ya. Kalau mendengar kata energi terbarukan, jangan dibayangkan ini sebagai sebuah teknologi yang rumit banget, yang cuma ada di laboratorium. Sebenarnya sederhananya itu energi yang sumbernya itu dari alam ya, bersumber dari alam, tidak bakal pernah habis. Beda sama minyak bumi atau batu bara ya, yang kalau dikeruk terus menerus bisa habis dan mungkin merusak lingkungan. Dan di Indonesia potensinya itu luar biasa besar. Kita punya 3 sumber energi hijau yang paling juara. Energi surya atau matahari ya kan. Sebagai negara tropis, di sini negara kita itu disinari matahari sepanjang tahun. Jadi tidak ada kurangnya. Sekarang tuh sudah semakin banyak loh rumah, kafe, bahkan fasilitas umum yang mulai pasang solar panel ya di atapnya untuk menghemat listrik. Terus energi angin. Nah, daerah-daerah pesisir dan perbukitan kita juga punya potensi angin yang kuat banget untuk memutar kincir raksasa penyedia listrik. Kalau pembangkit tenaga listrik gitu ya. Dan kita juga punya energi air dan panas bumi. Sungai-sungai besar kita bisa jadi sumber pembangkit listrik juga. Tenaga air ya, PLTA. Di Indonesia punya cadangan panas bumi terbesar di dunia karena ada di jalur cincin api. Keren banget kan? Nah, tapi apa hubungannya sih sama kita sebagai anak-anak muda atau milenial? Nah, kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Kita dengarkan dulu biar suasana kebersamaan kita jadi semakin asik. Ada yang melewat dari Hindia. Oh, Hindianya tadi sudah ya. Oke. Okay. Saya kasih yang Ava Max aja. Ava Max dengan Million Dollar Baby. Ini dia.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Oke, sama bro dua. Mohon maaf ya, akhirnya kita baru mendapatkan kabar nih. Waduh, waktunya udah tersisa banget. Kita nggak sempat ya ajak bincang-bincang ya, karena ini baru memberikan apa nih kesempatan untuk diwawancara narasumbernya. Astaga, nggak apa-apa. Kita coba aja langsung ke poinnya, dan di ujung telepon sudah ada Kakak Ernest yang menanti untuk dihubungi. Oke, untuk itu jangan kemana-mana.

0: 2 kembali lagi.
1: Udah kami hubungi, ini ada Kakak Ernesto Ngesu. Oke, apa kabar nih Mas?
2: Baik Kakak.
1: By the way, ini sekarang lagi di mana nih? Oke, jadi ada urusan pekerjaan lagi pasti ya?
2: Ya, siap.
1: Oke. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana nih keterlibatan milenial juga terjun ke dunia konstruksi. Kan kita tahu sendiri kalau milenial itu suka tertariknya ya sosial media atau pekerja kantoran atau pekerjaan yang enak-enak lah. Tidak semua orang tertarik dengan yang namanya konstruksi atau bangunan. Kira-kira Arna sendiri kemarin kuliahnya ambil jurusan apa sih?
2: Saya di jurusan teknik sipil.
1: Teknik sipil S1-nya ya?
2: Ya, S1.
1: Oke. S2-nya juga. S2-nya juga udah selesai?
2: Sudah selesai.
1: Nah, ini kenapa sih Ernest suka ambil jurusan itu?
2: Karena memang saya melihat untuk perkembangan pembangunan di Indonesia ini, khususnya NTT, ini memang sangat pesat.
1: Ya.
2: Tentunya itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang berkompeten. Di bidang jasa konstruksi ini ya.
1: Iya, benar.
2: Sehingga kita itu bisa meminimalisir untuk kesalahan-kesalahan baik secara teknis, entah itu di pekerjaan fisik maupun di administrasinya.
1: Ada ketertarikan terhadap konstruksi ini karena melihat situasi di lapangan seperti itu, begitu ya?
2: Iya.
1: Sekolah kan itu banyak teori yang kamu pelajari tentang teknik bangunan, tentang teknik sipil dan lain sebagainya. Nah, ketika kamu selesai kuliah nih, lalu kamu langsung terjun ke dunia kerja, itu menurut kamu gimana itu? Mengaplikasikan teori ke dunia kerja itu klop tidak? Atau banyak kendalanya?
2: Oke, baik. Sebenarnya ini nih hal yang tidak mudah sih.
1: Iya.
2: Dan ada tantangan tersendiri ketika kita akan mengaplikasikan teori yang kita dapat di dunia sekolah ya, di perkuliahan, dibawa ke dunia kerja itu, yang dimana kita sendiri ketahui secara SDM saja kita ini sekarang bagaimana kita menjawab tantangan tersebut itu, yaitu dengan cara itu kita melakukan pendekatan-pendekatan, memberikan penjelasan serta pemahaman sesuai dengan sub bidang teknik sipil itu sendiri kepada para pekerja yang terlibat di dunia konstruksi.
1: Jadi memang sebagai seorang yang punya

0: master pelaksana, terus kita terkait tukang-tukang yang ya notabene-nya bandel atau segala macam, itu memang banyak sekali di lapangan.
1: Banyak ya?
0: Banyak. Karena itu kan semua kita kembali ke aturan lagi.
1: Oke.
0: Mungkin ada kita buat teguran-teguran, surat peringatan segala macam, itu kita di administrasi sih, lebih ke administrasi.
1: Oke. Nah, setelah mencoba untuk menerapkan aturan-aturan seperti ini, menurut pandangan Ernest sendiri, selama mungkin beberapa tahun bekerja ya di konstruksi, nah apa perubahan apa yang dialami di sana? Apakah artinya sudah banyak yang mulai memahami, atau pada dasarnya setelah kerjasamanya selesai, mereka akan kembali ke kebiasaan lama nih?
0: Untuk kebiasaan-kebiasaan mereka ini memang satu hal yang sangat sulit juga untuk kita rubah ya.
1: Iya.
0: Tapi selagi mereka bertemunya dengan saya, saya terapkan aturan yang kita buat di kontrak itu seperti apa. Nah, karena tidak selamanya kita berhubungan dengan kontraktor yang itu saja.
1: Iya. Namun ada yang responnya baik dan ada yang justru belajar ya dan memperbaiki
0: ada
1: ya.
0: Ada yang respon baik, ada yang belajar, ada juga yang keras kepala. Jadi ada macam-macam di kepala.
1: Oke, benar. Nah, itulah kenyataan yang sering dihadapi oleh semua orang. Biasanya kalau di lapangan, sesuatu yang sudah berlangsung lama dan kita mencoba untuk merubah dengan sesuatu yang baik dan benar begitu. Oke, nah Kak Ernest, mungkin kaitannya ya dengan pekerjaan di bidang konstruksi nih, pengalaman menarik apa yang sudah kamu dapatnya setelah terjun langsung ke dunia kerja?
0: Pengalaman menarik itu ya kita bisa mungkin bisa berkenalan ya dengan teman-teman baru, terus ilmu-ilmu baru di lapangan yang kita tidak dapatkan di perkuliahan.
1: Oh iya.
0: Nah, ini juga termasuk satu pengalaman yang luar biasa sih.
1: Nah, berarti dari Kak Ernest sendiri kira-kira menjadi seorang yang fokus di kuliah sampai dengan dunia kerja juga masih tetap konsisten dengan bidang keahliannya, apa sih plus minusnya gitu loh, enak atau tidaknya gitu?
0: Plus minus kita bekerja di dunia konstruksi ya. Nah, menurut pandangan saya itu kita bekerja itu dari semua ini intinya tergantung kepada kita ya, bagaimana kita mensyukuri.
1: Untuk hasilnya sesuai dengan ekspektasi atau tidak nih kalau di daerah?
0: Kalau di daerah tergantung ya, tergantung dari sub-sub dari kontraktor-kontraktor. Ada yang sesuai ekspektasi, ada yang keluar dari jalur. Tapi itu kan semuanya kan kembali lagi ke aturan. Ada aturan-aturan istilahnya itu kita bisa backup lagi untuk pekerjaan-pekerjaan item-item yang kurang apa itu kan kita mainkan di administrasi.
1: Oke.
0: Iya, siap.
1: Oke, berarti selain punya integritasnya, dia harus jujur nih.
0: Iya, benar. Itu yang utama sih sebenarnya.
1: Oke. Semoga sukses selalu ya buat ya, tugasnya. Niat baiknya untuk membangun daerah dan tentu bisa membantu untuk membangun SDM kita di daerah juga. Oke, selamat kembali menjalankan tugasnya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya, oke. Jadi kita sudah bincang-bincang ya dengan Ernest via telepon dan kayaknya mepet banget ya tadi beliau sempat sibuk tapi mau ditunda, sayang sekali mungkin nanti lain kesempatan, tapi beliau udah bersedia. Jadi dalam beberapa menit tadi kita sempat dapat goalnya ya, dapat poin penting yang disampaikan oleh Ernest kaitannya dengan iklim kerja di era sekarang dan tantangan ya sebagai milenial yang harus memiliki integritas juga SDM untuk membangun daerah di era sekarang. Oke, kita bakal kembali berjumpa dengan KNS mungkin di lain kesempatan yang lebih luas waktunya. Kini waktunya kita akan beralih ke program selanjutnya, bergabung dengan Pro 2 RRI untuk mengikuti siaran berjaringan nasional.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Yo, howdy, howdy, howdy Pro 2 FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru, pastinya teman Pro 2 di MLC Music Live Chat kali ini, teman Pro 2. Selamat hari Senin untuk kamu Pro 2 FM seluruh Indonesia dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Pro 2, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman Pro 2. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman Pro 2. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa?
1: Substantif. Kami berharap

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Produ, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wow, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Btw, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen.
4: Halo.
5: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah... jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus.
0: Harus all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain gak kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau ceritain nih?
1: Oke, aku izinnya.
0: Oke, boleh. Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDN XGPN.
0: Oke.
1: Girls Idol Audition.
0: Oke.
1: Okay. Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Oke.
1: Nah kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget, pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat kak, ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat ya?
1: Berempat,
0: oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya ya? Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
4: Pas itu tuh kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu, ya. Oke.
4: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
4: Final tuh kita satu-satu.
0: Oh ya?
4: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya. Itu mencakup apa aja kayak dance, nyanyi kah?
4: Ada dance, covering cover K-pop.
0: Oh, gitu.
4: Ada juga yang G-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.

0: jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh, boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ke yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Oh, jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya?
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, iya, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya? Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame, mentok-mentok Twice gitu. Karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain? Atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja gak hafal-hafal gitu. Mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal kan? Kan kita hampir ketemu hampir tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Okay,
2: karena kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2004. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berempat itu.
2: Jadi ya kita bisa klop juga sudah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak riwa sendiri
2: masih
0: gitu
2: banget.
0: Oh masih banget.
2: Kan kita kayak, kak sarung tangan mana?
0: Oh gitu. Tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya.
2: Untuk kostum memang udah dibawakan. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya. Terus kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita
0: harus
2: bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: apron,
2: ya,
0: apron.
2: Apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar gak kena ya. Oh iya iya. Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa?
2: Itu.
0: Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku
0: 2001. Oke, 2012. Kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah. Oh gitu, jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu, terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produser seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam?
2: Dari jam 5.
0: Jam 5 sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh, keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia.

0: Yes, Prodo FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat sama Prodo dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya. Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah. Boleh ceritain mungkin kita memperdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana, mungkin dari Kilen?
1: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan, audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
1: 5 ya, 5, yang baru kan 5 kan. Itu 5-5 dipilihin sama agensi warnanya. Oh. Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya?
1: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak gak mau warna ini, gak cocok ribet di aku.
0: Ribet ya, banyak
1: chaos
0: ya.
1: Chaos itu.
0: Oh.
1: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi memang mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena betul, pink ya,
1: iya.
0: Girly banget ya.
1: Oh dan, gitu. Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku
0: ini juga mau. Ini punya aku ya.
1: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
2: Maksudnya gimana
0: tuh? Yang pertama kali, oh misalkan aku nonton AKB gitu. Ah, aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
2: Wow, kalian dadah?
1: Kalau aku sih...
0: Coba Sinta.
2: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa gitu, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh serius? Naruto, serius?
2: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, betul.
2: Lagu Jepang pertama yang kita tahu adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul. Oh kamu nonton Naruto tapi?
2: Oh nonton.
0: Oh nonton banget.
2: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
2: Mama Naruto.
0: Oh gitu. Pokoknya rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya. Kayak Gaara ya. Mirip Gaara ya.
2: Iya
0: gak sih? Mirip Gaara ya.
2: Aku suka banget lagi sama Gaara.
0: Serius?
2: Dia kan ini tanah gitu kan.
0: Iya. Pasir. Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
2: Oh apa iya. Dulu kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
2: Jadi kayak dulu tuh ada animasi
0: ya? Oh oke. Okay.
2: Pokemon tapi sekarang Aikatsu.
0: Oh. Oh gitu. Oh iya iya iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman Pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
2: Lemon
0: nih. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil. Banyak yang datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
2: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per mereka kan pasti pilih lah kostumnya mereka siapa gitu. Jadi mereka suka pasti ngomong kayak, ih kalian tadi keren, atau ih kalian apa kostumnya gini-gini,
0: yang
2: suka tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya? Oh, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini enggak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya. aku boleh denger sekali enggak Jigo Shokainya kalian? Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
2: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria, katakan
4: aku cinta you.
3: Lebih keras
4: aku cinta you.
3: Oh semuanya aku cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
2: Seperti pembukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
5: Semanis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
6: Kan kusirkan semua blue, blue, blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
2: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
2: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
2: Boleh banget.
0: Boleh, boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
2: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii,
0: semua cute. Oh, gitu. I see.
2: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay,
2: kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oh, oke, okay. I see.
2: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
2: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
2: kayak
0: okay,
2: kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita tuh sebenarnya bisa loh apa ya, meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar tuh kayak break the limit ya.
2: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
2: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
2: Okay. Ada memories juga. Jadi kita mau kalian dan memories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Gitu. Oh.
2: Ini lagu anthem
0: penyu gitu. Iya, iya, Bu. Yes. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown enggak kayak gitu?
2: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Oke,
2: ya.
0: Apa aja tuh?
2: Menurutku.
0: Apa aja tuh?
2: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
2: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener, bener. Bener, bener.
2: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up lebih dong gitu. Oh. Iya, iya, iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan gak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau gak ada yang mau jawab. Siapa nih, siapa nih?
7: Berkesan.
0: Yang berkesan?
7: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
7: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
7: Paling kayak...
0: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat, semangat. Ayo semangat.
7: Liatinnya kayak...
0: Ayo Kilen, semangat, semangat.
7: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
7: Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama staff ya, kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
7: Muter itu loh. Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan, enggak? Itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya. Ya bebas bebas. Kalian mau ceritain yang mana?
7: Itu tuh di dalam di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
7: Iya.
0: Oh.
7: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar nggak jatuh.
7: Iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
7: Okay. Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga itu, sesemangat itu.
0: Karena kan lumayan ya cewek-cewek 9 orang nih ngedorong ya.
7: Lawan cuma 5.
0: Oh, yang megangin cuma 5.
7: Lima.
0: Lumayan sih. Lumayan sih.
2: Sampai game kita ikut bantuin di belakang.
0: Oh, serius? Kalian terlalu excited ya untuk syuting MV-nya. Oh, itu kejadian waktu bikin MV waktu itu. Oke. Dan itu sangat memorable ya. Tapi kalau dari produksi nih, kalian tuh waktu lagu ini pertama ada, kalian tuh didengerin dulu kah atau kayak kalian udah di workshopin bareng-bareng nih kita bakal bikin lagu yang kayak gini nih?
2: Di guide.
0: Oh, di guide.
2: Kita didengerin guide-nya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
0: Oke.
2: Dan ada part-partnya.
0: Part-partnya, oke. Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Oh, oke. Okay. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recording-nya.
0: Kenapa Sinta? Kenapa? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
0: Betul,
2: dan
0: betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
0: Yes.
2: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
0: Oke.
2: Itu bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
0: Oke. Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa?
2: Udah
0: pernah semuanya ya. Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
2: Seharusnya, tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
0: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
2: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
0: Iya, betul.
2: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, kayak feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga
7: ketahan
2: dan jadinya juga kurang bagus.
0: Oh.
2: Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, ih kok gini suaranya gitu.
0: Malah bingung sendiri ya, kok kayak gini sih. Oh gitu, tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya.
2: Aman
0: ya.
7: Hasilnya kan bagus sih.
0: Hasilnya bagus dong. Kalian tapi so far kalian puas dengan hasil ya?
2: Puas.
0: Puas. Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya sih suka ya.
2: Iya.
0: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
0: Oh, lagi motor.
2: Iya, lagi riding. Night ride.
0: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Mungkin.
0: Oh.
2: Breaking the limit.
0: Oh, berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya. Oh, gitu. Oke. Jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya. Kayak apa sih Limitless Anthem? Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go. Music Life Chat.

0: power, the power, power. Papalada.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertamanya Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat, yum, bright like a star. Hi, I'm Hannah, purple member of Lemon.
2: Hi Hannah. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku. Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member Green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesona aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si orange yang
8: kawaii
7: akan mengambil hatimu dan bawamu ke dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Sebenarnya siapa satu lagi?
9: Ratu.
2: Tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya. Yeah. Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea, silakan.
10: Aku suka Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu-lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, sorry, Jangan So Manja itu berbeda ya?
10: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
10: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Iya, oke.
10: Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
10: kita
2: galak gitu.
10: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
9: Iya.
2: Siapa Naura ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun
11: 2012.
2: Ya ampun. Aku merasa tua. 2012, kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
11: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku.
2: Lumayan. Jauh ya katanya.
11: Lumayan.
2: Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Gak apa-apa ya.
11: Lumayan. Kayak gimana ya, aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh gak nyambung.
2: Oke.
11: Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes, ya ampun.
11: Judes
10: ya kita.
11: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
11: Mereka juga awalnya kan berempat kan. Kayak aku bisa gak ya apa berteman sama mereka yang lebih deket lagi. Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
10: Oh, kalau menurut aku kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama. Mungkin karena kayak agak brain rot.
2: Receh-recehnya ya. Sama ya. Brain rot lagi. Oke. Okay. Terus
10: karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
9: Gen
2: Alpha?
9: Alpha.
2: Ya ampun.
9: Alpha.
2: Gen Alpha, kamu Gen Alpha.
9: Ya,
2: wah.
9: Gen alpha banget ya.
2: Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brain rot banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Limitless Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita, kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih, sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepump. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
8: Oke.
2: Okay. Yang boleh, boleh.
8: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
8: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
8: Kan dari yang kayak cute
2: gitu. Cutesy banget.
8: Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay,
8: kita tuh persuading, kita mengajak semuanya, every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Okay. Gitu. Oke.
8: Okay.
2: Oke. Okay. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
12: Nih, kan ada lirik meninggalkan sosok yang dulu dan menjadi baru, atau enggak partnya siapa?
8: Udah, itu part I. Itu favorit I.
12: Iya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan part itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, okay. Jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya? Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Wah, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
12: Tapi kayaknya
2: Sharon, Hana,
12: Sherlyn deh.
2: Oh, Sharon. Nah,
12: dari ke Sherlyn deh.
8: Dua-duanya.
12: Pasal baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya. Tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran
8: deh.
2: Gak mungkin. Gak mungkin.
12: Tapi aku sih sebenarnya.
8: Aku juga.
12: Kita gak sih?
8: Gak kayak beneran-beneran banget.
12: Iya,
2: berantem. Berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
13: Introvert. Udah pasti Kimichi.
2: Oke. Oh iya, justru kamu paling introvert? Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
14: Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
13: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, saat kita tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
13: Iya.
14: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Okay, okay. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para Lemeris itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
12: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya? Gimana nih?
14: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi.
2: Oke.
14: Untuk kedepannya.
2: Oke. Okay.
14: Kayak membuat kita tuh jadi...
2: apa nih maksudnya nih?
14: Susah untuk dijelaskan kata-kata.
2: Oh, susah untuk dijelaskan, oke.
14: Wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya.
14: Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemoris yang merapat nih di YouTube ya, Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemoris katanya. Wow. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZBI. Katanya aku Lemon, aku Lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea. Banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Katanya oh ada dari RRI Pekanbaru nih katanya. Yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru, Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
8: Mau
2: ya?
8: Mau.
2: Mau. Oke, okay. Udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman Pro 2 ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Pro 2 FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
15: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kalian kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia, sempat kebayang gak?
15: Kebayang.
2: pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
15: Bandung,
2: Jakarta,
16: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya.
15: Yeah.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
15: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
15: Amin.
2: Oke, okay, teman produ buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya teman produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Prodo FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi tadi yang cerita kalau nggak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya, tembok ya. Oh iya. Yeah. Nah, tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya.
1: Iya,
0: yeah.
1: Sempat lucu banget.
0: Bersembilan.
1: Iya. Yeah.
0: Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, yeah, bener ya.
1: Iya.
0: Yeah. Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable. Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya? Karena itu triplek ya?
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys, jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya? jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya? 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa, luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya? Betul nggak?
1: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly. Girly dan cute sih. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu. Tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya. Ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman Prodo nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih?
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. TikTok ada TikTok? TikTok ada Lemon. Ah, kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon underscore SJE.
0: Oh, oke. Okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Prodo FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Prodo dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Hana dari tadi mana diem doang?
2: Oke. Okay.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi. Hanya
3: Naura diem doang.
1: Dari tadi Andrea Naura ngomong
0: Iya. Silakan Hana.
1: Untuk Lemeris.
0: Untuk Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Okay. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya. Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
1: Aku.
0: boleh. Silakan Syah.
1: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Woi. Yes.
1: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem. Yeah. Mood.
0: Keren. Yes. Itu tadi yang nanya dari MOM 1N LSD itu. Itu. Oke. Okay. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea? Sakit. Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Yeah. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
4: Amin.
0: Ada album baru.
4: Amin.
0: Ada MV baru.
4: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisandaru dan juga
4: Lemon.
0: Pamit teman Pro2 and bye-bye.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

pertama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja.

0: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye. Ada M-Banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan tak punya, dak?
0: Iyo, mana pernah kami belanja online, Koci? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, Koci.
1: Makonyo, giatlah kerja tu. Biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae.
2: Udahlah, Pul. Idak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini, Pul.
1: Lah, terserah sayo lah, Man. Situ kok jadi ngegas?
2: Bukan maksud saya ngegas, Pul. Tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok idak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
0: Sudah, Man. Sabar, Man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, Padek. Kasih tahu kawan kamu tuh ya, jangan iri.
0: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
2: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
0: Kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
2: Ya tahu, Sayo. Tapi lama-lama, lita juga nengok tingkahnya. Itulah, sabar tulah bisa gini, kok.
0: Tapi, ada benar juga omongan Saipul tadi, Tuman. Sayo kurang giat kerja, dan jadi hasilnya masih be aja.
2: Alah, omongan Saipul, Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nih, kan? Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
0: Oh iya.
2: Gas itu.
0: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: Lah, kok jarang telepon tidak akan angkat kok? Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangkat?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Astagfirullah. Belum, Pak. Saya ke situ, Pak.
1: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
2: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saiponya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
1: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
0: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful, kecelakaan. Astaga, Cak Manu Saiful kini, Rod? Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter. Oh, syukur alhamdulillah, Rod. Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras. Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko. Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya,

0: ini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mana saya? Saat nyawa lagi butuh, saya dah ada, man.
1: Oh, tenang, jangan mikir cerita dulu, Ro. Yang penting kita doa aja, biar saya pul elok-elok aja gini kondisinya.
0: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saya pun dah ngapa-ngapa.

0: nian ke sikap saya selama iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
0: Saya ingat nian dulu tu. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi. Rod man, mak sayoko kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnyo Pak Umar, tahu kan? Yang luwe ni antuna. Memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngutajo waktu itu. Mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kayak sayo. Nak berkawan kayak sayo, siapa pulo yang tak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai sayo dapat kabar mak sayo umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan sayo jauh galo. Ngomong sayo kok ngota gedang bae, sayo lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
1: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki ambo.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saiful, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

malam. Jangan galau malam.

Nomor 2, okay. Satu lagu sudah saya hadirkan sebagai pembuka dari New Hope Club, Getting Better. Okay, lagu ini membuka untuk jumpa kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tadi setelah sudah kita dengarkan ya drama atau mini drama ya Sandiwara Radio dari persembahan dari RRI yang berjudul Bohong. Bohong. Jadi mungkin ada yang mendengarkan dengan seksama dan ada makna yang tersirat di sini untuk kita petik gitu ya. Nah, untuk teman Pro 2 yang mau gabung sekarang udah saya buka di 0851-3728-7493. Ya, di 0851-3728-7493 yang mau request, kita tunggu di WhatsApp 0851-3728-7493. Sekali lagi 0851-3728-7493. Untuk Instagram sudah saya buka di RRI_Pro2 Atambua. Atau mau ke Facebook juga boleh ya, langsung di RRI_Pro2 Atambua. Jadi semua sosial media kita buka buat kamu. Dan di sini ada yang gabung, akan saya bacakan dulu. Halo, selamat malam Pro 2 RRI. Salam kenal untuk kakak yang lagi bertugas. Perkenalkan, nama saya Leo. Mau dengar satu lagu dari punyanya Sabrina Carpenter, First Time ya. Oke. Terima kasih buat Leo untuk partisipasinya. Selamat malam ya, sudah mau bergabung. Salam kenal juga buat Leo dari saya, Ari Leon. Dan di sini ada lagi, oh ada yang namanya Sari, lagu dari, aduh, lagu lama banget ya, aduh nggak apa-apa. Sari katanya mau dengerin lagunya si Mulan Jamila alias Mulan Kuok ya, Aku Cinta Kau dan Dia. Nggak apa-apa, di Pro 2 mah lagu-lagu yang anak muda tetap bakal kita ladeni, oke? Mulan Kuok, Aku Cinta Kau dan Dia. Udah siap? Karena kita mau hadirkan dulu satu lagu dari Sabrina Carpenter yang di request sama Leo tadi. Ini dia. Selamat menikmati. Tetap di Jaga Malam. Sampai di jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Menurut saya, bukan berarti anak muda sekarang tidak peduli pada budaya mereka sendiri. Seringkali yang terjadi adalah cara budaya diperkenalkan kepada mereka terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketika budaya hanya disampaikan sebagai aturan yang harus ditaati atau materi yang harus dihafal, banyak anak muda merasa budaya itu kaku dan tidak relevan dengan dunia mereka yang sangat cepat digital dan penuh dengan banyaknya tren baru begitu. Lalu yang kemudian, selain daripada itu, pengaruh media sosial dan budaya global membuat anak muda lebih mudah terpapar hal-hal yang dianggap modern, keren, atau memiliki nilai sosial yang tinggi. Akibatnya, budaya lokal kadang dipersisipkan sebagai sesuatu yang kuno atau kurang menarik. Padahal, banyak anak muda sebenarnya bangga dengan identitas daerahnya. Hanya saja, mereka membutuhkan bukan cara yang lebih dekat dan lebih bermakna untuk mengenalnya. Karena itu, bukan berarti anak muda sekarang tidak peduli pada budaya mereka sendiri. Seringkali yang terjadi adalah cara budaya diperkenalkan kepada mereka terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Ketika budaya...
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

0: kamu punya mama nih setiap kali kita datang nih tidak ada di rumah terus. Mama pulang tolong kasih tau dulu ya, bilang tolong bayar itu uang koperasi dulu, oke?
1: Jadilah nasabah yang baik dan bertanggung jawab. Bila ada halangan tertentu yang dihadapi dan belum mampu untuk mengembalikan pinjaman uang, lebih baik berkata jujur daripada berbohong.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana dengan lagu yang sudah hadirkan tadi? Walaupun masih permukaan, tapi ini udah main caster ya. Lagu-lagu pada yang agak, bukan yang melankolis, mungkin karena besok libur kali ya. Jadi malam hari ini pingin dengerin lagu yang agak sedikit beat, agak sedikit up ya, atau middle up. Enak semua. Emang kalau malam-malam dengar lagu begini juga seru sih. Bikin suasana aja jadi tidak monoton, jadi tidak tenang-tenang, adem-adem, tapi bisa bikin suasana kayak Rio. Nah, untuk kamu yang masih mau request, terima kasih. Ini sudah ada lagi teman kita yang gabung. Waduh, thank you banget buat Lara. Halo, selamat malam Kak Lara. Apa kabar nih? Rajin banget. Mau dengar lagu dari For Revenge dengan Sadra. Lagu ini spesial untuk semua yang mendengarkan aja. Salam kenal dari Lara. Baik, terima kasih juga. Berikutnya ini ada lagi. Siapa ya? Halo, selamat malam. Ini dengan Isya. Mau dengar lagu Yura Yunita. Mau jadi apa? Itu aja kakak, semangat. Terima kasih udah kasih semangat ya buat saya Isya. Dan di Instagram juga coba kita buka ada. Oh, belum ada. Gak apa-apa, tetap akan kita hadirkan lagu yang asik-asik buat kamu. Oke, tetap di Prodo FM. Ini karena dua-dua lagu yang request, kita langsung aja hadirkan ya. Kalau mau dengerin ada tips malam, akan saya sajikan buat kamu saat lagi, nanti di jam 10 malam. Oke, okay? Ini dia For Revenge dengan Sadra.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

malam. Jangan galau malam.

Tomom Pro 2, sebuah lagu dari punyanya Sleeping At Last dengan You Are Enough. Nah, lagu ini juga saya persembahkan untuk semua Tomom Pro 2 yang lagi enjoy malam hari ini dan lagi menikmati lagu-lagu yang kami persembahkan. Semoga terhibur selalu. Kita masih di Jaga Malam sampai jam 11, satu jam lagi. Oke, kita karena ada yang gabung, jadi kudu saya langsung harus bacakan secepatnya ya. Oke, ini ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam. Apa kabar? Ya, halo juga. Kabarnya baik selalu. Kamu sendiri, apa kabar? Lihat namanya dulu ya. Oh, oke. Ini dari Ani. Katanya, apa kabar? Mau dengarkan lagu It Gitaf boleh ya, yang berjudul Dermaga. Aduh, ini lagu melankolis banget. Gitaf Dermaga ya. Oke, buat Ani, sebenarnya lagu ini mau dipersembahkan buat siapa sih? Dan untuk teman produ semua yang lagi stay tune, ya kita masih bareng sampai di jam 11. Jadi yang mau bercerita atau mau berbagi pengalaman atau mungkin ada yang ingin dibagikan buat refleksi kita malam hari ini, boleh-boleh banget. Nah, karena refleksi itu juga penting ya. Refleksi bareng lewat lagu. Nah, kenapa sih? Ya, kita hidup itu butuh hiburan ya kan. Hidup itu perlu merayakan kegagalan. Untuk apa? Untuk sebagai bukti penerimaan diri gitu loh. Kalau misalkan hari ini ya, belakangan ini rasanya bosan, melelahkan gitu, mungkin karena ekspektasi yang tidak sesuai realita. Nah, ada beberapa lagu yang sesuai dengan selera kita atau kesukaan kita, lagu favorit lah, ya mungkin pas banget buat menemani, mengingatkan kita buat bilang terima kasih ke diri sendiri yang sudah bertahan sejauh ini, atau pengingat kalau sedih, kecewa, dan gagal itu ya porsinya secukupnya aja. Karena hidup itu masih akan jalan terus dan masih sangat panjang. Yang setuju angkat kaki. Oke, karena ada yang gabung di Instagram juga malam hari ini, thank you banget. Katanya, halo RRI, salam kenal, bisa dengarkan lagu Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Lagu ini mau kupersembahkan buat teman-teman yang ada di luar sana. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin hidupnya lagi baik-baik aja. Oke, ini dia It Gitaf Dermaga.

0: Uda, uang Uda kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Uda kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Garibaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Tomo Pro 2, oke. Okay. Nah, beberapa lagu tadi sudah saya hadirkan menemani kamu malam ini, dan tanpa terasa kayaknya waktu kita udah mulai menuju ke penghujung ya. Nah, untuk Tomo Pro 2 dimanapun berada, tapi saya akan tuntaskan dulu nih, masih ada yang gabung rupanya. Wah, rame ya. Oke, okay, terima kasih untuk yang namanya Semi. Bukan Semi Simorangkir ya. Oh, selamat malam Semi. Katanya Kak Ari Leon, selamat malam, salam kenal. Saya Semi, mau ikutan gabung buat request lagu Indonesia Kak. Oh boleh. Ingin dengar lagu dari Al-Fajar ya, Al-Fajar Pangestu, judulnya Pergi Lagi. Oh, Al-Fajar, oke, boleh. Baik, lagu ini sudah saya siapkan buat kamu yang mau dengar lagi. Yang lain masih boleh, silakan. Kita tunggu partisipasinya sampai di jam 11 malam. Tapi karena waktu kita sudah sangat singkat sekali, untuk yang tadi Gia Indrawari sudah ada ya, sudah saya putarkan. Ini ada lagi yang request Gia Indrawari, judulnya Daun-Daun. Oke, terima kasih lagi untuk jempolnya. Oke. Nah, ini ada yang mau dengar juga lagu Indonesia Timur. Gimana nih? Diputarkan enggak ya? Selamat malam, Kakak. Putar lagu Ambondo Willy Sopacua. Oke, karena ini ada di penghujung kebersamaan kita, lagu ini akan saya persembahkan spesial buat semuanya. Tadi apa judulnya? Cinta Willy Sopacua. Oke, akan ada satu lagu dari Willy Sopacua dengan judul Cinta Pung Batas. Boleh ya, kita dengarkan sama-sama dan sekaligus menghantar kita di penghujung untuk program request. Kita masih bersama 1 jam di Jazz Music sampai jam 12 malam. Jadi tetap dengarkan Pro 2 FM. Yang mau request silakan, nanti lagunya akan saya selipkan. Ini dia, Pergi Lagi dari Al-Fajar Pangestu.

Kalau soal bisa masuk ke dalam dunia dongeng, punya imajinasi, saya pikir ada banyak faktor ya yang menentukan seorang anak itu bisa penuh imajinasi, rasa ingin tahu, dan kejujuran ya. Tetapi saya kira mendongeng itu salah satu jembatan yang memungkinkan mereka masuk ke dalam dunia itu. Karena begini, kalau kita bercerita, kita itu bisa berbagi nilai-nilai kehidupan tanpa menggurui. Kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat dunia, memandang dunia dengan cara yang menyenangkan, dan anak-anak juga terutama yang remaja ya, tidak merasa mereka digurui gitu. Karena inti dari dongeng yang baik adalah salah satu teknik mendongeng itu adalah ketika kita tidak menyampaikan pesan moralnya secara langsung gitu. Jadi kita biarkan anak-anak yang berimajinasi pulang dan mereka membayangkan apa yang harus dilakukan setelah mereka mendengar. Sekarang itu mendongeng atau bercerita itu bisa dipakai untuk menyampaikan apa saja. Malah jarang tuh orang mengantuk kalau saya mendongeng, karena kalau saya mendongeng biasanya itu orang harus buat gerakan macam-macam. Jadi kalau soal bisa masuk ke dalam dunia dongeng, punya imajinasi, saya pikir ada banyak faktor ya yang menentukan seorang anak itu bisa penuh imajinasi, rasa ingin tahu, dan kejujuran ya. Tetapi

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

0: Kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Bro,
1: Roy.
0: Pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Mempro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Selasa 16 Juni 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Mekidaka mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, saya Dulfiana Golo, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, kembali hadir di hadapan Anda sekalian dengan membawakan renungan singkat yang berjudul Kasih yang Tak Mengenal Batas. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang hidup dan menyelamatkan. Pada hari ini Engkau mengundang kami melalui Injil-Mu untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Kami menyadari bahwa seringkali hati kami masih dipenuhi rasa kecewa, marah dan sulit untuk mengampuni. Oleh karena itu, curahkanlah Roh Kudus-Mu agar hati kami dibaharui oleh kasih-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami agar mampu memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarilah kami untuk mengasihi tanpa membeda-bedakan, mengampuni dengan tulus, dan menjadi pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga melalui renungan ini kami semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga hidup kami sungguh mencerminkan kasih-Mu yang sempurna. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kasih yang tak mengenal batas. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan salah satu ajaran yang paling mendasar sekaligus paling menantang dalam kehidupan Kristiani, yaitu perintah untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Ajaran ini tidak hanya mengubah cara manusia mendengar sesama, memandang sesama, tetapi juga mengubah cara manusia memahami kasih itu sendiri. Jika dunia mengajarkan bahwa kasih diberikan kepada mereka yang baik kepada kita, maka Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati justru tampak ketika kita mampu mengasihi mereka yang tidak mengasihi kita. Pada zaman Yesus, banyak orang memahami hukum kasih dalam batasan yang sempit. Mereka diajarkan untuk mengasihi sesama dan menjaga hubungan baik dengan kelompok mereka sendiri. Namun Yesus memperluas cakrawala kasih dengan mengajak para murid untuk melampaui batas-batas yang selama ini dibangun oleh manusia. Kasih yang diajarkan Yesus bukanlah kasih yang didasarkan pada perasaan, keuntungan atau balasan, melainkan kasih yang berakar pada kehendak Allah. Perintah untuk mengasihi musuh seringkali terasa sulit diterima karena bertentangan dengan naluri manusia. Ketika seseorang disakiti, dihina, difitnah atau diperlakukan tidak adil, reaksi yang muncul biasanya adalah kemarahan, kekecewaan, dan keinginan untuk membalas. Tidak sedikit orang yang menyimpan luka batin selama bertahun-tahun karena tidak mampu mengampuni.
Akibatnya, hati menjadi tertutup oleh kebencian dan hidup kehilangan damai. Dalam situasi seperti ini, sabda Tuhan hari ini menjadi undangan untuk mengalami pembebasan melalui kasih. Mengasihi musuh bukan berarti mengabaikan kesalahan atau membenarkan tindakan yang jahat. Mengasihi musuh berarti menolak untuk membiarkan kebencian menguasai hati. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang mampu melihat martabat manusia dalam diri setiap orang, termasuk mereka yang telah berbuat salah. Kasih seperti ini menuntut keberanian, kerendahan hati, dan iman yang mendalam kepada Allah. Yesus sendiri menjadi teladan sempurna dalam menghidupi ajaran ini. Sepanjang hidupnya, ia menghadapi banyak penolakan, penghinaan, dan perlakuan yang tidak adil. Namun ia tidak pernah membalas dengan kebencian. Bahkan ketika tergantung di kayu salib, ia masih berdoa bagi mereka yang menyalibkannya. Sikap Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati tidak tergantung pada perlakuan orang lain, melainkan bersumber dari hati yang dipenuhi oleh kasih Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan alasan yang sangat mendalam mengapa kita harus mengasihi setiap orang tanpa kecuali. Ia mengatakan bahwa Bapa di surga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Gambaran ini menunjukkan bahwa Allah tidak membatasi kasih-Nya hanya kepada mereka yang layak menerimanya. Kasih Allah diberikan kepada semua orang karena Allah melihat setiap manusia sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meneladani kasih Allah yang universal tersebut. Panggilan ini menjadi semakin penting di tengah dunia yang sering diwarnai oleh konflik, perpecahan, intoleransi, dan semangat balas dendam. Banyak hubungan dalam keluarga retak karena tidak adanya pengampunan. Persahabatan berakhir karena ego dan kesalahpahaman. Kehidupan bermasyarakat sering terganggu oleh sikap saling membenci dan menghakimi. Dalam situasi seperti ini, kehadiran orang-orang Kristiani seharusnya menjadi tanda nyata kasih Allah yang menyatukan dan mendamaikan. Kasih yang tak mengenal batas mengajak kita untuk melampaui kecenderungan mencintai hanya mereka yang dekat dengan kita. Yesus bertanya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pertanyaan ini mengingatkan bahwa kasih Kristiani harus memiliki kualitas yang berbeda. Kasih yang sejati tidak berhenti pada lingkaran keluarga, sahabat, atau kelompok tertentu, tetapi terbuka bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, suku, agama, status sosial, maupun pandangan hidupnya. Pada akhir bacaan ini, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud bukanlah kesempurnaan tanpa kelemahan manusiawi. Kesempurnaan menurut Injil adalah kesempurnaan dalam kasih. Seseorang menjadi semakin sempurna ketika ia semakin mampu mengasihi seperti Allah mengasihi. Kesempurnaan itu tampak dalam kesediaan untuk mengampuni, berbelas kasih, mendoakan, dan berbuat baik kepada semua orang. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk melakukan refleksi pribadi. Apakah masih ada orang yang sulit kita ampuni? Apakah ada luka yang terus kita simpan dalam hati? Apakah kita masih memelihara rasa benci kepada seseorang? Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan semua beban itu kepada-Nya. Dengan pertolongan rahmat-Nya, kita dimampukan untuk melangkah menuju kasih yang lebih besar. Kasih yang tidak dibatasi oleh perasaan, kepentingan, atau pengalaman masa lalu. Semoga melalui permenungan Injil hari ini,
kita semakin menyadari bahwa identitas sejati seorang Kristiani terletak pada kemampuannya untuk mengasihi tanpa syarat. Ketika kita mampu mengampuni orang yang menyakiti kita, mendoakan mereka yang memusuhi kita, dan tetap berbuat baik kepada mereka yang tidak menyukai kita, pada saat itulah kasih Allah menjadi nyata dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita sungguh menjadi anak-anak Bapa yang menghadirkan damai dan kasih di tengah dunia. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRiNet, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRi Digital melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.